kandisi njika tomire unopintari Nika jende babaye chikubanati Uruko siteka na mkarutu Mambara nindi ndi bilingi bandu ibu kungati Nindi bilingi kustubasa kumimbu kungu Ah, na findi mundu.